Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, adik, kemarin kan pergi mancing, kah?
3: Iya, kakak. Ikan besar-besar ini, nek. Sampai udang juga nih, banyak-banyak gini. Betul, kakak. Tentara tibu kakak.
2: Ikan sebuah kakak lagi, nih.
3: Ah,

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

di manapun berada masih bersama kami di Wabang Pacar Budaya Manopari yang masih terus mengudara untuk sebuah budaya dong semua di FM 96.7 MHz. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9 atau jam 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat melaksanakan semua rutinitas Anda bagi yang masih ya melaksanakan aktivitasnya yang hari ini bekerja dari rumah atau work from home ya. Selamat beraktivitas, semoga walaupun bekerja dari rumah tetap fokus ya. Dan kadang-kadang kalau ya, apalagi kalau yang mama-mama ya, macam-macam orang yang berprofesi sebagai ASN dan harus melaksanakan aktivitasnya di rumah, yang pasti terbagi nih pemikirannya ke dapur ya. Ataukah harus tetap stay di tempat menyelesaikan aktivitas? Nah, ini ada pilihan-pilihan ya pastinya. Dan yang pasti saya berharap bisa membagi waktu sebaik mungkin untuk bisa melaksanakan aktivitas dengan baik ya. Yang di rumah beres, yang di kantor beres, dan bisa berjalan-jalan di akhir pekan nanti ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan kita punya siaran dari subuh tadi sampai di saat ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu daerah yang saya hadirkan spesial sekali untuk dong yang sedang beraktivitas ataupun yang lagi santai menikmati work from home hari ini ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama.
2: Waduh,

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Sahabat Budaya di mana saja berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk kita semua terkait dengan potensi lokal Papua Barat dibidik untuk perkuat ekonomi dan pangan. Sahabat Budaya Pacem-Aceh Dorang di mana saja berada, rangkaian puncak pesta Sinoli Ekstorang Lokavor 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall pada hari Kamis 24 September 2026 dan kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, BPS OJK, LPS, Kanwil DJPW Papua Barat, TPID, instansi vertikal perbankan, akademisi dunia usaha dan media. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahardian mengatakan pelaksanaan Pesta Sinole dan Torang Lokavor tahun ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Sementara disampaikan penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat hingga akhir tahun 2026 masih tercatat 5,2% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,19%. Tekanan inflasi didorong antara lain oleh kelompok transportasi, makanan dan minuman, serta beberapa kelompok pengeluaran lainnya. Namun pada Agustus kemarin terjadi deflasi secara bulanan sebesar 1,19%. Meski terjadi deflasi bulanan, Arif menegaskan tingginya inflasi tahunan, khususnya pada sektor transportasi dan komoditas pangan strategis setiap tetap membutuhkan kewaspadaan serta sinergi seluruh pihak. Pengendalian inflasi terus dilakukan melalui kerangka 4K, yakni ketersediaan pasok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Arif menjelaskan Pesta Sinoli yang merupakan pekan data dan statistik sinergi, pengendalian inflasi dan akselerasi industri menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan sinergi data ekonomi daerah, pemanfaatan data yang relevan, valid, tepat waktu dan juga lengkap diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Sementara Torang Lokavor 2026 diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi dan penguatan pangan sejahtera melalui pengembangan komoditas pangan lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui hilirisasi komoditas seperti sagu, padi, peternakan, dan juga hortikultura. Penguatan kelompok tani serta diversifikasi konsumsi pangan masyarakat. Sementara itu, Hari Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Martin L. Kocu mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat dan menurutnya data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: suara budaya Manokwari.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemampuan.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Ya, sebentar tugas ya, Pak. Ketemuan saya budaya di siang hari ini ya, sampai jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan jam 11.00 waktu Indonesia Timur, kita akan kasih sekelas info ya, bahasa budaya di siang hari ini.

Ya, sebenarnya sekilas info ya, sahabat Daya di siang hari ini ya, ada aksi pemalangan jalan terjadi di depan kantor polisi militer Pontisya SP5 Distrik Bintuni Timur Rabu 13 September 2006. Aksi ini menyusul kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang warga Moskona mengalami luka serius. Korban ini diketahui bernama Yuliana Orokomna, umuran 46 tahun. Ia mengalami luka cukup parah pada bagian kaki setelah tertabrak kendaraan yang dikendarai seorang pria yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Insiden ini tersebut ya memicu reaksi warga Moskona yang baru mukim di SP5. Mereka melakukan aksi pemalangan jalan dan membakar sepeda motor milik pelaku. Akibatnya ini akses utama menuju kota Bintuni sempat lumpuh ya, dan juga menyebabkan kemacetan panjang hingga malam hari. Wakil Bupati juga Teluk Bintuni ya, Joko Linggara bersama Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Doli Simanjunta sempat mendatangi lokasi untuk melakukan mediasi. Namun ya, upaya tersebut ini belum membuahkan ya hasil, karena keluarga korban dan warga masih menolak membuka palang. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Bupati Teluk Bintuni Yohanes ini Manibui tiba di lokasi didampingi Kapolres Teluk Bintuni Rahmat Aswar juga serta menjumlah pejabat daerah. Kehadiran Bupati disambut baik oleh warga yang kemudian menyampaikan 3 tuntunan. Setelah pendengaran penjelasan pemerintah daerah, warga akhirnya sepakat membuka palang sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Personel ini Polres Teluk Bintuni menurunkan kendaraan water cannon untuk memadamkan sisa api dan juga membersihkan badan jalan. Sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Timur, arus lalu lintas ini kembali normal dan juga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti itu masih buat sahabat budaya di siang hari ini.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siap.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita simpan dan kenal lagu islami dan kita bergabung dengan Masjid Al-Ikhlas Kodim 1801 mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماع سؤالين الرحيم buat jemaah yang membawa HP atau alat komunikasi lainnya agar di dekat saja atau bisa. Terima kasih. Saat ini kasus masjid Jumat lalu tanggal 1 September 2016 sebesar Rp8.269.000. Hasil kota kami pada 1 September 2016 sebesar Rp2.720.000. Dan sumbang dari anggota pertama unit bebas 10 lalu lolos sebesar Rp3.250.000. Bimbingan untuk operasional masjid dan lain-lain sebesar Rp1.670.000. Sehingga stabilitas masjid sampai hari ini cuma tanggal 25 September 2006 sebesar Rp12.670.000. Mengetahui bila ini kami ikhlas Ustaz Fahyudin kemudian yang bertindak sebagai wilayah Jumat hari ini yaitu Habib Bapak Ustaz Ahmad Sogi SPD MPD Abdul Abdul sudah dengan kita kemudian Imam Ustaz Ali Taklim dan Muazzin Saudara Misri. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada RRI Kabupaten Kali yang sudah melaksanakan live saat ini di meeting kami atau press kemudian membahas pusat dan membahas. Demikian laporan kami dari Sultan Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما من رجال كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله، حديث جماعة جمعة yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita senandungkan dari lisan kita ini melainkan kata-kata syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mungkin sanggup kalau menghitung satu persatu segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang harus kita garis bawahi adalah nikmat iman dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa kalau bukan karena iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mustahil hadirin jamaah sekalian bisa hadir di tempat ini. Karena iman dan hidayah Allah itulah yang memudahkan langkah kaki kita, yang membuat hati kita ikhlas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan manusia yang kebanyakan mereka tidak bisa meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Selaku hati, tak lupa pula berwasiat kepada diri hati pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan mengangkat harkat martabat derajat kita nanti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebanyakan manusia tertipu akan hal itu. Karena kebanyakan manusia mengira dan menganggap bahwa dia akan diangkat derajatnya karena jabatannya, dia akan dimuliakan karena kekayaannya, padahal itu semua sama sekali tidak akan mengangkat derajatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah adalah la'allakum tattaqun. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah,

fenomena banyak sekali kaum muslimin yang masih datang ke masjid pada hari Jumat, tetapi mereka tidak lagi memuliakan khutbah sebagai generasi terbaik umat ini memuliakannya. Sehingga ketika khatib sudah naik ke mimbar, kita lihat ke belakang, masih saja banyak orang yang berbicara, masih ada yang bermain HP, masih ada yang isap rokok, masih ada yang nongkrong, dan banyak yang mengira bahwa mereka menganggap bahwa khutbah Jumat itu adalah pengantar sebelum sholat. Khutbah Jumat itu adalah ceramah pembuka sebelum sholat. Sehingga tidak heran hadirin sidang jamaah Jumat, kalau setiap kali Jumat kita melihat kaum muslimin masih banyak yang datang lambat-lambat, datang santai-santai. Kenapa demikian? Karena mereka selama ini menganggap bahwa khutbah Jumat itu adalah pengantar sebelum sholat. Khutbah Jumat itu adalah ceramah pembuka. Maka hal ini pun terjadi hingga turun-menurun hingga generasi saat ini. Padahal hal ini hadirin sidang jamaah Jum'ah bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nuriya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diseru kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk menunaikannya dan tinggalkanlah jual beli, kata Allah. Dan yang dengan demikian itu, kata Allah, in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ila zikrillah dalam ayat ini adalah mencangkup khutbah dan juga sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah sholat Jumat, yang kebanyakan kaum muslimin mengambil cuma sebagian saja. Padahal khutbah Jumat adalah bagian daripada ibadah sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khutbah Jumat itu bukan pidato biasa. Khutbah Jumat itu bukan ceramah biasa. Khutbah Jumat itu adalah memiliki rukun, memiliki syarat dan juga adab yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karena itu tidak tepat jika kalau ada yang menyamakan bahwa khutbah Jumat itu sama dengan ceramah biasa. Khutbah Jumat itu memiliki syarat dan rukun, sementara ceramah tidak ada ketentuannya. Ceramah bisa disampaikan di mana saja, kapan saja. Bahkan ketika ceramah seringkali ada diskusi tanya jawab. Tetapi kalau khutbah Jumat sama sekali tidak ada toleransi di dalamnya. Sehingga para bilal seringkali mengingatkan kita sebelum sholat Jumat dimulai, dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ila kulta li sahibika ansit wal imamu yahtubu faqad laghat. Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perhatikanlah hadirin jamaah Jum'ah hadis ini dengan baik. Mengajak orang lain untuk diam saja, itu dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia.

sia-sia ketika khutbah sedang berlangsung. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya adab untuk mendengarkan khutbah dengan tenang. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kita berkata diam saja kepada orang di samping kita, maka sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Apalagi kalau mendengarkan khutbah sambil main game, sambil nonton HP, sambil ngobrol. Tentu hadirin jamaah sekalian bisa menafsirkan apa yang akan dia dapatkan. Sementara Nabi mengatakan berkata diam saja, sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Apalagi kita melakukan hal-hal lebih daripada itu. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa banyak ketika khutbah yang tidak khusyuk? Karena bisa jadi sebagian orang mengira bahwa khutbah Jumat itu adalah ceramah biasa. Jika ceramahnya dianggap kurang menarik, mereka merasa bebas memainkan HP-nya atau melamun sampai tertidur. Padahal saat itu mereka sedang berada dalam salah satu syiar terbesar umat Islam setiap satu pekannya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita meneladani para sahabat dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat, beliau sangat memuliakan sekali ketika khutbah Jum'at. Mereka datang lebih awal, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap nasihat, dan tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka memahami keberkahan bahwa bukan hanya hari Jumat, tapi ada juga pada sholatnya. Tetapi juga dia akan melaksanakan, mengamalkan setiap nasihat yang disampaikan oleh khutbah ketika itu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita bermuhasabah. Mari kita bertanya kepada diri kita, berapa kali sudah kita sering datang terlambat hingga kehilangan sebagian khutbah? Berapa kali sudah kita membuka telepon genggam kita saat khutbah sedang berlangsung? Dan berapa kali sudah kita berbicara dengan teman kita saat berkhutbah? Jika hal ini masih sering terjadi, maka sudah saatnya kita memperbaiki adab terhadap syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita menghidupkan kembali kemuliaan sholat Jumat, kemuliaan hari Jumat, untuk datang lebih awal, tinggalkan segala urusan dunia ketika azan sudah berkumandang. Karena di dalam ayat ke-9 tadi, wadarul bayi, tinggalkanlah segala bentuk jual beli ketika kita sudah mendengarkan azan. Allah mengatakan bahwa tinggalkanlah jual beli, dan yang dengan demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Artinya apa hadirin sidang jamaah Jum'ah? Kita disuruh bersegera menunaikan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan kewajiban kepada Allah, tinggalkan segala urusan dunia, ada yang lebih besar daripada itu. Sehingga kalau kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah jaminannya masya Allah luar biasa. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita mencontoh para sahabat Nabi untuk datang tepat pada waktunya. Karena begitu besar pahala yang Allah berikan. Jangan lagi kita datang terlambat, santai-santai,

at sudah semakin dekat. Lagi-lagi kita pun mengatakan, ah masih lama. Tarhim pun selesai. Azan berkumandang. Namun sayang, masih ada juga yang datang terlambat. Azan kedua pun berlangsung, khatib sudah berlangsung. Masih ada jamaah yang datang terlambat. Kenapa demikian? Karena ada, bisa jadi, ada yang salah dengan persepsi kita. Karena kita menganggap selama ini bahwa khutbah Jumat itu adalah sama seperti khutbah biasa, seperti ceramah biasa. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak salah lagi memahami perbedaan antara khutbah dengan ceramah. Khutbah Jumat adalah bagian daripada ibadah salat Jumat, sedangkan ceramah itu adalah media dakwah. Khutbah Jumat itu memiliki rukun dan syarat, sedangkan ceramah tidak memiliki ketentuan khusus seperti itu. Khutbah Jumat disampaikan sebelum salat Jumat, sedangkan ceramah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jamaahnya wajib untuk mendengarkan khutbah Jumat, sedangkan ceramah seringkali ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, khutbah Jumat itu berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat, sedangkan ceramah tidak menjadikan syarat sah salat, sah ibadah tertentu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat, mudah-mudahan pada Jumat-Jumat berikutnya kita bisa hadir tepat pada waktunya, agar kita menyempurnakan ibadah dan memuliakan pada hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang ihdinash shiratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.

Allah.

سامي الله لمن رميته.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

muslimin dan muslimat dimanapun berada, Anda baru saja mendengarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhlas 1801 Kodim Manokwari. Pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berita olahraga secara sentral dari Pro 3 Jakarta.

Ya, sebagai kita kasih kelas info ya, saudara di siang hari ini ya. Ada Hari Apoteker ya, sedunia diperingati setiap 25 September di berbagai negara. Tanggal tersebut ini juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Organisasi ini tersebut menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan juga ilmu farmasi. Gagasan ini untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker mulai sebelum peringati tersebut ditetapkan secara resmi. Usulan itu ya disampaikan oleh Haji Tekiner melalui etika yang diterbitkan pada 2009, dilansirkan laman FPIP ini. Tekiner dan juga mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Peringatan hari ini menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker terhadap kesehatan masyarakat. FPIP juga menggunakan peringatan tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap peran profesi farmasi. Pada tahun 2026 ya, tema ini harus apoteker ini sejujurnya adalah empowering for healthcare, dan juga tema tersebut menyoroti pentingnya dukungan terhadap apoteker untuk menghadapi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang. Ya, seperti sekilas info ya, bersaudara di siang hari ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Inspirasi informasi ya buat saudara di siang hari ini ya, ada memasuki tahun 2026 ya, gaya hidup ini masyarakat mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya lifestyle ini identitik dengan pencapaian materi dan juga kesibukan tanpa henti, kini fokus beralih ya pada kesadaran diri, keseimbangan hidup serta keberlanjutan. Perubahan ini akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kesadaran kesehatan mental serta kondisi sosial dan juga lingkungan global. Ya, sebenarnya mindful ya living ini menjadi gaya hidup utama. Mindful living ini bukan lagi sekadar tren ya, melainkan juga kebutuhan. Di tahun 2026 ini masyarakat semakin selektif ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Artinya seperti meditasi ya, journaling atau digital detox hingga slow living semakin diminati untuk menjaga kesehatan mental dan juga emosional. Yang kedua ya, ada work life berbasis ya fleksibilitas. Konsep ini, kerja fleksibel ini semakin menguat ya. Ada juga jam kerja adaptasi ini menjadi standar baru. Lifestyle ini tahun 2026 ya mendorong individu untuk bekerja secara produktif tanpa mengorbankan waktu pribadi dan juga keluarga. Bukan lagi ya soal bekerja lebih lama, tetapi juga bekerja lebih cerdas ya, dan juga hal ini juga memicu meningkatkan tren atau ramah keluarga dan juga profesi berbasis digital. Yang berikut ada gaya hidup sehat yang lebih personal. Kesehatan ini di tahun 2026 ini tidak lagi bersifat umum ya, melainkan juga personal. Pola makan ini disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Olahraga atau berbasis prevensi individu hingga penggunaan teknologi wearable ini untuk memantau kondisi kesehatan secara real time. Yang berikut ada sustainable ya, lifestyle ini dan juga konsumsi bertanggung jawab. Kesadaran ini terhadap lingkungan semakin tinggi. Di tahun 2026 ini masyarakat cenderung memiliki produk lokal, ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Gaya hidup ini tercermin ya dari kebiasaan membawa botol minum sendiri atau memilih transportasi ramah lingkungan hingga mendukung yang memiliki nilai etis dan juga sosial. Yang berikut ada digital lifestyle ya yang lebih humas. Teknologi tetap menjadi bagian penting ya, namun penggunaan ini lebih terkenali ya. Aktif ini untuk smart homes dan aplikasi ini kesehatan digunakan untuk mempermudah hidup, bukan mengusaikannya. Yang terakhir ya, sebenarnya ada self-improvement ya, atau purposeful living. Tahun 2020 ini menjadi era di mana banyak orang mencari makna hidup ya, perkembangan diri tidak hanya soal karir atau tetapi juga nilai, tujuan dan juga kontribusi sosial. Kegiatan ini hingga personal ya, branding berbasis follower semakin diminati. Orang ini tidak lagi ditanya ya, atau melainkan dampaknya yang saya berikan. Lifestyle ini di tahun 2022 ini bukan tentang menjadi sempurna ya, tetapi juga tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri secara fisik, mental, sosial, juga lingkungan. Ya, sebenarnya masih ya bersama saya di siang hari ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sepeda informasi ya, bisa sampai daya di siang hari ini ya. Ada kini menjadi fokus ya utama masyarakat Indonesia pada tahun 2026, mencakup kesehatan ini aktivitas dan juga hidup sehari-hari. Banyak orang kini sadar ya pentingnya pola makan seimbang, olahraga juga teratur, dan juga manajemen stres atau fitness, yoga, dan juga meditasi meningkat. Sementara itu ya, sebab daya aktivitas ini outdoor seperti hiking dan juga bersepeda menjadi hobi populer. Selain itu ya, sebab daya masyarakat ini juga mulai memperhatikan kualitas tidur, hidrasi, dan juga kesehatan mental. Berbagai aplikasi kesehatan digital memudahkan pemantauan aktivitas fisik, pola makan juga, dan juga kadar stres ya harian. Tidak hanya itu, untuk komunitas lifestyle sehat tumbuh pesat, dan juga media sosial menjadi sumber juga inspirasi dan juga motivasi bagi banyak orang. Perubahan naga hidup ini mempengaruhi industri ya kuliner, fancy show, dan juga wellness. Restoran ini mulai menawarkan menu sehat, kafe menyediakan minuman reda gula, dan juga bread fashion menghadirkan pakaian nyaman untuk

atau pita fisik. Yang berikutnya sebenarnya ada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dalam kehidupan sehari-hari ini memainkan peran penting dalam membentukkan lifestyle masyarakat, smartphone atau smartwatch dan juga perangkat wearable yang memudahkan pemantauan kesehatan, aktivitas dan juga kebiasaan sehari-hari. Aplikasi ini mobilen ya, atau membantu mengatur jadwal belanja online, berolahraga hingga belajar secara interaktif. Yang terakhir sebenarnya ada tren lifestyle ya, dan juga peluang ekonomi kreatif. Produk-produk ini pasti saya ya, aksesoris dan juga dekorasi rumah yang sesuai tren lifestyle ini semakin diminati masyarakat urban. Konsumen ini mencari produk ya yang tidak hanya estetik tetapi juga ramah lingkungan dan juga multifungsi. Selain itu ya, sebab daya bisnis ini wellness seperti sub atau kafe sehat ya, dan juga studio yang juga berkembang pesat. Kolaborasi ini antara lifestyle ya, dan juga teknologi membuka peluang baru bagi usaha kecil dan juga menengah untuk menjangkau pasar lebih luas. Ya, seperti informasi ya, bersama daya di siang hari ini.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Inspirasi dan informasi ya Wicaraya di siang hari ini ya. Ada memasuki tahun 2026 ya. Perubahan gaya hidup ini masyarakat semakin terlihat ya, terutama di kalangan generasi muda yang mulai meninggalkan pola hidup lama yang serba cepat dan juga konsumtif. Kini tren gaya hidup ini sehat berkembang ya, menjadi lebih luas, tidak hanya berfokus pada fisik tetapi juga mencakup kesehatan mental dan juga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Fenomena ini ditandai dengan meningkatkan minat terhadap konsep mindful living, yaitu gaya hidup yang mengedepankan kesadaran penuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Generasi muda juga mulai dari lebih memperhatikan ya bagaimana mereka menghabiskan waktu, memilih makanan hingga mengelolakan stres. Mereka juga tidak lagi sekadar mengejarkan produktivitas tetapi juga kualitas hidup. Sesuatu ini perubahan yang cukup mencolok ya adalah pergeseran dari gaya hidup konsumtif ke arah minimalisme. Banyak anak muda juga kini lebih selektif ya dalam berbelanja, mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan. Serta juga lebih menghargai pengalaman dibanding kepemilikan materi. Prinsip ini tidak hanya membantu menghemat pengeluaran, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran. Pola makan ini pun mengalami perubahan ya. Sejak ini masyarakat kini cenderung memilih makanan sehat seperti sayuran organik, makanan berbasis nabati, serta mengurangi konsumsi gula dan juga makanan cepat saji. Kesadaran ini muncul seiring dengan meningkatnya informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Tidak hanya itu ya, gaya hidup ini ramah lingkungan juga semakin menjadi perhatian. Generasi muda ini mulai mengadopsi ya kebiasaan seperti menggunakan produk reusable, mengurangi sampah plastik hingga mendukung produk lokal yang berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa gaya hidup ini sehat kini juga berkaitan dengan erat dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kedepannya juga tren gaya hidup ini semakin sehat ya dan juga mindful dan diperkirakan akan terus berkembang bahkan juga menjadi standar baru dalam kehidupan masyarakat urban. Perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif ya bagi individu tetapi juga bagi lingkungan dan juga kehidupan sosial secara luas. Ya, sebelum informasi ya bersama saya di siang hari ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ya, sebenarnya sekilas info ya buat Sahabat Budaya di siang hari ini ya, ada model rekayasa nih ya wahana ini, Da Vinci ini, NASA berhasil ya melewati serangkaian uji panas ekstrim untuk memastikan ketahanannya saat menembuskan atmosfer Venus. Atau uji yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus hingga lepas 10 September 2006 itu dilakukan dengan memanaskan model wahana hingga 465 derajat Celcius. Mengutip NASA ya, pada hari Kamis 25 September 2006 suhu ini tersebut mendekati kondisi panas ekstrim di permukaan Venus. Model juga berbentuk seukuran bola ya. Yoga ini tersebut ditempatkan di dalam ruang pemanas berlapis keramik di fasilitas Res Air Mortrim. Suhu ini dinaikkan hingga 465 derajat Celcius dalam waktu sekitar 1 jam. Ini juga meniru laju ya pemanasan yang akan dialami wahana sekitar 55 hingga 60 menit saat turun menuju pembukaan Venus. Adapun juga proses tersebut diulang sebanyak 6 kali. Hasilnya juga model rekayasa ini Da Vinci berhasil melewati seluruh siklus tanpa mengalami kerusakan. Lebih dari 100 sensor ya thermal ini digunakan untuk memantau perangkat yang mensimulasikan instrumen juga ilmiah di dalam wahana. Hal ini juga sekaligus tetap memungkinkan gas atmosfer ya masuk melalui saluran khusus untuk dianalisis. Da Vinci ini akan membawa sejumlah instrumen untuk mengukur komposisi dan juga struktur atmosfer Venus. Wahana ini juga untuk dilengkapi ya kamera untuk menghasilkan citra permukaan Venus beresolusi tinggi dan juga membangun peta 3 dimensi. Misi ini tersebut dilancang untuk menyelidikan Venus, termasuk kemungkinan planet ini pernah memiliki lautan dan juga kondisi yang mendukung kehidupan. Ya, seperti itu sekilas info ya, bersaudaya di siang hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya, sebagai kita ikuti acara siaran budaya Nusantara dari Prompat Jakarta. Nita yang bertugas masih bakal teman si teman sama budaya di siang hari ini.

Senin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdhani, menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit ya kita doain dah biar cepat sembuh sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini. Ya, di hari ini Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga pendengar Pro4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry? Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gro ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas.
2: Iya. Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811720985 Bung Dio.
2: Oke, siap. Nah, kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812112498 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sutan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sutan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sutan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya itu adalah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang, ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga diantaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat, berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya. Maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran. Maka disampaikanlah ketika ngantar salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: iya, iya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, ya dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
3: Bukan mau merendahkan satu sama lain. Sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
3: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah
3: ya. Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi toko adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul, ya betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia. Iya, ya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, intar terang,
3: intar
4: ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang, tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
3: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
4: Sama. Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Nah, Sai Bumi itu Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Sebatik.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Baka. Itu. Terima kasih.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan, itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Prof.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng. Dengan suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan

0: pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya, bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu. Itu saja pertanyaan dari Cikgu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya, Bang Sultan ya.
3: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
4: Ayah Sultan Sebuai, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam, Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
4: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat jalan, ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Langsung aja lah, Mas.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, ya. Ya. Nah, misalkan ya. Kan saya jo ngaku bebas jo ya. Nah, tapi bebas sina maaf ya ya, janda nih ya. Yo. Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, Kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
3: Dengan siapa dulu?
4: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya. Oh.
2: Baik, sesama kayak pepadun maupun sebatin ya.
4: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
3: Ya.
4: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Gitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
3: Tadi sebetulnya
2: Cikgu Ria dulu ya.
3: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe, kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah sebulan ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
3: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
3: Ya,
2: ya sabai itu besan.
3: Besan.
2: Bang Jo.
3: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, ngedatangin
3: ke perempuan. Datang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
3: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan ya, yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari apa namanya gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
5: diambil.
2: Ya, oh diambil. Itu kalau sudah anjau sabah itu si perempuan sudah boleh diambil?
3: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
3: Iya, oh, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding, ya berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya, biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
5: menentukan hari-hanya juga.
3: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah tak ini berundingnya apa namanya tentang rencana tak ini rencana hajatan
5: di Anjau Sabah itu.
3: Di Anjau Sabah itu. Hmm. Nah, lalu biasanya juga ini, tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
5: Yeah.
3: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga apa namanya perempuan itu laki-laki itu memberikan apa nama tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Hmm. Nah, ada satu lagi Perry ya, yang saya itu? lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
5: Oh, uang
3: larian.
5: Iya.
3: Ya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Hmm. Ya enggak di apa namanya ditentukan banyak.
5: Iya.
3: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2. Pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
5: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
3: Iya. Setengah apa namanya? Setengah adat ya.
5: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
3: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Hmm. Uang apa ya, ditaruhlah.
5: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
3: Uang peninggalan. Hmm. Biasanya caranya dulu, misalnya dilariin gadis. Hmm. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry, kira-kira itu di sana. Yeah, lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini. Ya.
5: Apa di bawah bantal?
3: Di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Yeah. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung. Pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
5: perempuan.
3: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
5: Oh ya
3: nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
5: perabotan-perabotan
3: ya itu. alat pindah rumah. Ya sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke. Okay? Kita hentikan dulu itu.
5: Ya.
3: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
2: Ya.
3: Ibu tadi.
2: Tapan-tapannya.
3: Ya.
2: Kita itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
3: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
3: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu, Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
3: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
3: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
3: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung itu enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini Per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain. Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung
3: mau dia, kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak lagi. Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
3: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
3: Iya, kenapa?
1: Sesama Lampung.
3: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, kalau sesama Lampung. Nah, tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
3: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari mantan suaminya, apakah meninggal. Jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabah, ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai hidup atau mati
3: kan udah tahu tokoh adat di kampung itu. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat, bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
3: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
3: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu. Sesuai dengan kedudukan kasta, derajat, kepenyimpangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang, boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan kedudukan suaminya sekarang. Gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
3: Kalau pesisir
1: ya. Pesisir maupun pepadun juga sama, masih?
3: Sama.
5: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih, jadi yang laki-laki itu pepadun, jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu, yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi, kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku lain gitu ya.
5: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
3: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan bapak gelar angkat adanya, Lampung. Dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang, belum Lampung, dia masih Jawa itu, masih makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
5: Itu kalau gini Sitan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
3: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
5: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
3: Iya.
5: Anak Lampung ini.
3: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
5: Iya.
3: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
5: Tetap
3: cariin bapak angkat untuk adat.
5: Sesuai dengan tadi ya, kastanya si perempuan ya.
3: Iya, untuk gelar.
5: Iya,
3: gelar. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
5: Iya, supaya bisa digelarin juga.
3: Digelarin, dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
5: Panjang.
1: Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
3: Jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Ini hampir sebagian lepas laki-laki, karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa. Yang penting berunding lah. Kalau dulu
5: sesuai
3: tempat laki-laki.
5: Nggak mau dulu.
3: Oh gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sutan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sutan ya, untuk gerok ini ya kan.
3: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dari tadi ya. Sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
5: Ya, baik. Silakan Bang Sutan.
3: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu. Dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif.
1: Itulah keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sutan ya, pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri. Apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu. Ya, siap dah. Terima kasih buat Pak Sutan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih, Abang Po, pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sutan. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan pendengar Perompak, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RRNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial Riau 92,8 Perompak FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pa, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Ya, sebelum kita sudah ikuti acara siaran budaya Nusantara dari Perempat Jakarta, kita akan balik di Perempat RRI Manokwari. Kita bertugas masih teman di Sabah Budaya ya di sore hari ini sampai jam 18.00 waktu Indonesia.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, kelas info ya, bersama Daya di sore hari ini ya. Ada wanita swadiri mendorong perempuan menjadi penentuan arah perubahan di tengah tantangan zaman. Ketua umum ya DPP ini wanita swadiri ini, Neti Malaysia Komarudin, menilai perempuan perlu menguasai teknologi menghadapi perubahan zaman dan tantangan ekonomi. Menurut juga Neti ya, perempuan juga perlu mandiri secara ekonomi, berwawasan luas serta siap mengambil peran kepemimpinan. Ia menegaskan juga peran perempuan dalam pembangunan tidak cukup hanya menjadi menerima dampak perubahan. Perempuan di masa depan harus menguasai teknologi, mandiri secara ekonomi, berwawasan luas dan juga siap bermimpin tanpa juga meninggalkan jati diri. Nah, itu juga mengatakan perempuan memiliki peran penting sebagai pendidikan pertama dalam lingkungan keluarga. Untuk itu lanjutnya juga perempuan juga menjadi penopang ekonomi rumah tangga serta penggerak kehidupan sosial masyarakat. Ia menyebut juga banyak perempuan kini telah hadir sebagai pelaku usaha, tenaga profesional, dan pemimpin sebagai berbagai sektor. Namun ia sebab daya, Neti juga menilai masih terdapat tantangan berupa persaingan ekonomi dan juga tuntunan penguasaan teknologi digital. Selain itu ia sebab daya, keterbatas ini akses terhadap pendidikan, pelatihan, serta jejaring susah juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Karena itu SMP Budaya Wanita Swadiri ini menyiapkan sejumlah arah strategis untuk menjawab tantangan tersebut 5 tahun mendatang. Dalam kesempatan itu, Neti juga menjelaskan 4 arah strategis tersebut mencakup kadaliasasi, penguatan ekonomi, program produktif, serta konsolidasi. Keempatnya juga diarahkan untuk memperkuat peran anggota sekaligus meningkatkan dampak organisasi bagi masyarakat. Wanita swadiri ini memiliki modal yang berharga dalam jaringan hingga ke daerah. Semangat solidasi ini dan juga berbasis anggota yang terus tumbuh. Tugas kami adalah mengubah modal itu menjadi kekuatan terorganisasi dan juga berdampak. Ya, sobat sekelas info ya, Bahasa Budaya di sore hari ini.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya sebenarnya itu betul kok sih, masih bakal teman-teman secara budaya ya di sore hari ini ya, sampai jam 10 sampai. Kita masih bakal teman di sahabat budaya ya di sore hari ini sampai jam 10.00 waktu Indonesia Timur.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Suara Budaya Manokwari.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, sebenarnya kita ikutin ya lagi-lagi Islami dan menantikan azan maghrib. Azan maghrib ini jam 18 lewat 1 lewat 01 waktu, menit ya waktu Indonesia Timur. Kita yang bertugas ya masih akan jam 18 nanti kita akan pamit ya di ruang Saudara Samad Malam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Loken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT, dong coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: angsa bukanlah pelangi.
1: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Yang kedua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Club. Gampang batu tinggi. Batu apa yang orang di situ? Batu kedera di situ. Iya. Nubat panjang. Batu aja.

0: banget itu.
1: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi toh, Mbak.
5: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
6: Cakep.
1: Meski beda partai, kita

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.

0: banget itu.
1: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi toh, Mbak.
5: Apa sih, kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
4: Cakep.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Cuman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku?
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Sahabat budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Rulu Indonesia Manokwari. Kembali mendengarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran nanti, mana salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wondamoy Pak.
9: Ayah Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini, itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yahwinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersuka cita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3, nanti baca di sana, bahwa dia adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini, segala sesuatu rahasia ada pada Dia. Ketika engkau percaya Dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya Dia, Dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung Dia, kita hormati Dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita diberkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati, pemimpin-pemimpin kita diberkati, baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati, DPR diberkati, semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya, firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusyado. Nama ini sangat indah, nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hamba-Mu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang, berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu, tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran. Maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran. benar itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka hamba Tuhan berkati, ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Sebentar, sekilas info ya, Bos Budaya, di pagi hari ini ya. Ada film Lubang Buaya ya. 309 hari sebelum tragedi Bedara membuat Anya Shahin ini menyiapkan mental untuk memerankan karakter Ningsih. Persiapan tersebut dilakukan karena karakter tersebut menghadapi berbagai kejadian berat yang emosional. Anya juga untuk mempersiapkan perannya melalui 3 aspek, yaitu pedalaman karakter, kesiapan fisik, dan juga kesiapan mental. Dalam proses ini ia berdiskusi dengan sutradara Anung Bramantyo dan juga pemain lain untuk memahami karakter Ningsih. Aku menyiapkan karakter ini dari 3 angel, atau yang pertama angel ini kekarakteran, yang kedua itu kesiapan aku secara fisik, yang kegiatan ini dianggap kesiapan mental. Sebelum 309 hari sebelum tragedi Bedara, ini berdampingnya di XXL Jakarta 25 September 2026. Dari sisi fisik ini, Anya juga mengikuti workshop menari karena Ningsih digambarkan sebagai seorang penari dalam cerita film tersebut. Ia juga menjalani latihan aktif ya, sesuai kebutuhan karakternya. Kesiapan mental ini menjadi bagian penting bagi Anya karena Ningsih ini mengalami sejumlah kejadian buruk sepanjang cerita film. Anya ini sempat berkonsultasi dengan psikolog ini untuk memahami emosi karakter tanpa membawa pengalaman Ningsih ke dalam dirinya. Senada juga itu dengan itu melihat pentingnya film tersebut dalam memperkenalkan kembali sejarah kepada generasi muda. Menurutnya juga film ini dapat menjadi jembatan bagi generasi muda yang ingin mengenal sejarah melalui cerita sinema. Sebelum ini juga film tersebut ya telah ditayangkan di International Film Festival pada tahun 2026. Pada Januari 2026, Lubang Buaya ini 309 hari sebelum tragedi Bedara. Dijadwalkan juga akan tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026. Ya, seperti sekilas info ya, Bos Budaya di pagi hari ini.

Ya, seperti itu sekaligus informasi ya buat saya sahabat budaya di pagi hari ini ya. Ada Arti Jakarta ini 2026 siap digelar dengan karya seni galeri Indonesia ini mancat negara ya. Pekan seni Eropa ini bertemukan di Indonesia. Arti Jakarta ini akan kembali hadir pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 di Kemayoran Jakarta. Melengkapi juga dua agenda yang digelar awal tahun ini, Art Jakarta ini Land Art Jakarta ini Kardes Pekan Seni Utama ini tetap konsisten menyoroti seni rupa memotretkan dan juga kawasan Asia. Pada pergelaran tahun ini, Art Jakarta ini merangkul 70 galeri yang lebih dari separuhnya adalah galeri domestik, 33 galeri mancanegara dan 19 galeri yang mempartisipasi untuk pertama kalinya. Kali ini menjadi cerminan atas antusiasme media juga pesannya pertumbuhan kancah ini seni yang menyertai setiap edisi Art Jakarta. Keberlangsungan juga edisi tahun ini tak lepas dari dukungan jajaran Art Jakarta 2006 Julius Bayer Bibi dan juga BCA. Keempat ini mitra ini kembali bergabung di Indonesia turut berkontribusi dalam menyemarakan dan juga menambah antusiasme pameran melalui serangkaian presentasi khusus. Mereka 20 tahun kehadiran juga di kawasan Asia. Mengembangkan ini untuk menegaskan komitmennya terhadap komunitas seni rupa Indonesia dengan mendukung Art Jakarta untuk tahun kelimanya. Edisi tahun 2020 ini akan kembali menghadirkan berbagai bagian pameran dengan mengakui luas saya juga menampilkan bagian baru untuk pertama kali. Sejak keseluruhannya kedatangan program ini mempertegas komitmen pengelolaan Art Jakarta ini sepanjang tahun dan juga mengarangkul berbagai praktik artistik, komunitas, kolektor, beserta ekosistem seni rupa. Sembari ini mempererat jejari antara kancah seni rupa Indonesia dengan pasar seni Asia yang lebih luas. Langkah ini program ini menyajikan gambaran untuk terhadap lengkapan seni rupa kontemporer ini Indonesia seraya terus mendukung dan juga memelihara ekosistem seni melalui Art Jakarta. Jadi juga pastikan momen hari ini ke Art Jakarta ini pada tahun 2026 bersama seluruh keluarga dan juga siapkan untuk menikmati sajian karya seni dari banyak seniman yang terlibat. Penjualan tiket ini akan dibuka mulai 17 September 2026 secara eksklusi di Art Jakarta. Ya, sebelumnya masih bersama budaya di pagi hari ini.

Ya, seperti siapa pasti ya Mas Amadaya di pagi hari ini ya. Akan melengkapi dua agenda yang digelarkan awal tahun ini. Jadi Pak Pemis ini pada arti ya, ini pekan seni utama yang tetap mengkonsisten menyertai serupa kosmetik di kawasan ASEAN Tenggara. Pada pergelakan tahun ini, Art Jakarta ini mengangkut 75 galeri yang lebih dari separuhnya adalah galeri domestik. 33 galeri ini mencari negara dan juga 19 galeri yang berpartisipasi untuk pertama kalinya. Keberlangsungan juga edisi tahun ini tak lepas dari dukungan jajaran Art Jakarta 2006 Juli ini untuk keempat mitra ini yang kembali bergabung diturut berkontribusi dalam menyebarkan dan juga menamakan antusiasme pameran melalui serangkai prestasi khususnya. Karya seni ini membentuk perahu rangkit ini untuk seniman ingin memberkati antara kemampuan menyelesaikan adaptasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan serta kategori yang dibutuhkan seorang inspektor untuk menavigasi pasang turut perjalanan finalis. Ya, itu masih buat saya di pagi hari ini.

0: Informasi tersebut kami ngisi Warta Berita pagi ini Sabtu 25 September 26 September 2026 dan ke dengan informasi aktual lainnya sekopnya saya bersama Primanita Sari. Dukungan dunia usaha dan juga dunia industri terdapat penguatan pendidikan vokasi di Kabupaten Manokwari kembali diwujudkan. United Transport Sorong menyerahkan satu unit mobil box kepada SMK Negeri 2 Manokwari untuk menunjang kegiatan praktik siswa. Penyerahan IBA ini langsung di bengkel mesin SMK Negeri 2 Manokwari ditandai dengan pendatangan nota kesepahaman atau MEU antara unit Transtor Sorong dan juga SMK Negeri 2 Manokwari. Penatangan ini dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoy dan juga disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Kabupaten Manokwari bersama Kepala Bidang SMA SMK. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina ini mengatakan bantuan tersebut menjadi tambahan fasilitas mempelajarkan yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memperkuat keterampilan praktik. Mulanya juga kelibatan dunia ini usaha dan juga dunia industri sangat penting bagi sekolah vokasi karena pembelajaran ini tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mendekati kondisi kerja sebenarnya. Regina juga berharap kerjasama dengan dunia industri ini dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam bentuk bantuan sarana praktik tetapi juga melalui penguatan kompetensi siswa dan juga kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Syukur untuk tahun ini bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Semoga ke depan adanya bantuan ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya di bidang teknik alat berat, tapi juga teknik otomotif secara umum, teknik kendaraan. Tuhan memberkati pimpinan UTI dan semua yang terlibat pada penyerahan di hari ini.
0: Penyerahan mobil box tersebut menjadi bagian dari upaya SMK Negeri 2 Manokwari memperkuat sarana pembelajaran sekaligus membangun keterkaitan yang lebih erat antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperkuat pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan mendorong setiap puskesmas meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggeterakisikan layanan CKG dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat termasuk bakti sosial dan juga kegiatan keagamaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, mengatakan peningkatan cakupan CKG ini tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten serta fasilitas kesehatan lainnya. Menurutnya, Alwan ini setiap kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi misalnya mendapatkan pemeriksaan kondisi kesehatan. Ia mengatakan juga masih terdapat sejumlah kabupaten maupun puskesmas yang cakupan CKG relatif rendah. Karena itu juga pihaknya juga mendorong setiap puskesmas memiliki sarana pemeriksaan harian untuk membantu meningkatkan capaian di masing-masing wilayah. Alwan juga menyebutkan target nasional ini perlu didorong berada pada kisaran 15 orang per hari di setiap puskesmas. Namun capaian tersebut ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah masyarakat yang datang di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain puskesmas juga di Disken Papua Barat juga mendorong rumah sakit untuk mengambil peran sebagai mitra dalam memperluas pelaksanaan CKG. Menurut Alwan juga keterlibatan ini seluruh fasilitas kesehatan akan membantu mempercepat peningkatan cakupan pemeriksaan. Laporan bersama Ria.
2: Kita harus libatkan kegiatan dengan CKG, mau kegiatan baksos CKG, semua CKG gitu. Jadi dengan begitu, dengan libatkan teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari dinas kesehatan, kabupaten, sehingga cakupan CKG untuk masing-masing kabupaten itu dia naik. Ini ada beberapa kabupaten yang rendah di puskesmas, kita berupaya masing-masing puskesmas itu, kalau kita minta ya, masing-masing puskesmas setiap hari itu minimal ada 5 atau 4 yang diperiksa CKG, 15 target nasional.
0: Lebih lanjut juga ia menegaskan setiap kegiatan kolaboratif yang melibatkan layanan kesehatan harus memiliki target pemeriksaan yang jelas. Langkah tersebut juga penting agar pelaksanaan CKG tidak sebatas menjadi kegiatan tambahan, tetapi benar-benar menghasilkan meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Alwa juga meningkatkan masyarakat untuk tidak menunggu sampai mengalami sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan melalui CKG, masyarakat didorong. Mengetahui juga kondisi kesehatan ini lebih awal sehingga berbagai faktor risiko dapat diketahui dan juga ditindaklanjuti. Sebanyak 18 produk pangan berhasil dikembangkan oleh kader dalam program tim 3 ekspedisi Patriot Universitas Airlangga di Prapi. Papua Barat ini produk tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi keluarga kader melalui pemanfaatan potensi bahan lokal. Ketua TEP 3 Nuair Dr. Mutmainah mengatakan pengembangan produk dilakukan setelah tim terlebih dahulu melakukan asesmen melalui penyebaran kuesioner dan juga wawancara dalam mendalam kepada kader. Hasil ini untuk kemudian digunakan untuk menentukan materi dan juga bentuk pelatihan sesuai kebutuhan. Kader juga mendapatkan pelatihan mulai dari pembuatan camilan sehat, pengemasan dan juga kelebihan pemasaran digital, kebungkisan hingga keterampilan membuat kerajinan. Ia menyebutkan juga dari sekitar 40 kader ini yang terbagi dalam 5 kelompok, saat ini telah dikembangkan 18 produk yang terdiri dari makanan basah. Makanan sering ini seperti keripik, puding, serta berbagai jenis minuman. Tahapan penelitian ini juga pengembangan produk juga telah diselesaikan dari aspek administrasi usaha, sejumlah dokumen telah diterbitkan diantaranya NIB, NPWP, izin usaha dan juga PIRT. Sementara ini seproses sertifikat ini halal dan juga BPOM masih mendapatkan pendampingan dari tim. Pengembangan produk ini tersebut pada tahap awal diarahkan untuk mendukung meningkatkan pendapatan keluarga kadel. Produk akan dipasarkan terlebih dahulu di tingkat lokal Prapi. Sebelum potensi ini dikembangkan ke pasar yang lebih luas dengan memenuhi ketentuan perizinan yang diperlukan. Selain penguatan ekonomi, TEP 3 UNAI ini juga mendorong kader memiliki kemampuan menyampaikan pesan kesehatan dengan mendekatkan yang lebih menarik. Melalui metode ini, edukatmen ini kader diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan tanpa hanya mengandalkan metode cemara. Laporan bersama Ria.
3: Di dalam proses pelatihannya, kami tidak hanya memberikan materi, tapi juga ada kegiatan pendampingan, nanti ada juga kuesioner pretest posttest juga, ada video prosesnya juga, dan karena kami dari akademisi, jadi kami outputnya tidak hanya program, tapi artikel yang terpublish di tingkat internasional, ada buku, ada nanti paparan di seminar, baik itu nasional maupun internasional, karena dari Kementerian Transmigrasi rencananya mau menyelenggarakan kegiatan internasional conference ya, internasional conference di tingkat internasional untuk mendiseminasikan semua produk dari TEP. Jadi banyak banget capaiannya dan harapannya nanti di akhir itu produk-produknya Sementara di tahun ini dijual di tingkat lokal ya. Kemudian kader meningkat skillnya, baik itu skill di dalam meningkatkan income generatingnya, skill di dalam memberikan edukasi secara entertainment, karena kita tahu bahwa promosi kesehatan tidak hanya dengan metode ceramah, tapi dengan metode yang lebih entertain, karena masyarakat tidak mau diinformasikan secara frontal, tapi secara entertain.
0: Dalam pengembangan produk yang berkaitan dengan gizi dan juga kesehatan, Tep 3 Unair ini turut berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Termasuk melibatkan juga ahli gizi ini untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan program. Program ini juga diharapkan menghasilkan luaran akademik seperti artikel ilmiah untuk publikasi internasional, buku, serta diseminasi hasil kegiatan melalui seminar nasional dan juga internasional.

0: Potensi pasar ikan air tawar di Manokwari nilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha perikanan budidaya. Komoditas ini ikan nila dan juga lele berpeluang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus juga mendorong pertumbuhan sektor akuakultur. Koordinator program studi akuakultur ini jurusan perikanan Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan Universitas Papua. Tutulvi ini juga mengatakan budidaya ikan ini air tawar yang masih memiliki prospek karena permintaan pasar yang cukup baik. Salah satu teknologi ini dapat diterapkan adalah sistem biolog dan juga budidaya ikan nila dan juga lele. Lampora bersama Rizka.
1: Bahwa sebenarnya yang paling tepat itu untuk budidaya itu yaitu budidaya masih sebenarnya masih budidaya air tawar ya, untuk karena potensi apa permintaan pasar untuk komoditi ikan air tawar ini cukup bagus di Kota Manokwari, khususnya Kota Manokwari ya. Jadi untuk budidayanya adalah sistem budidaya mungkin yang sekarang bisa di apa diterapkan sejalan dengan apa program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan ada namanya budidaya tematik ya. Salah satu adalah budidaya bioflok, bisa bioflok ikan nila, bioflok sistem bioflok ikan nila dengan sistem bioflok ikan lele mbak ya, ikan lele. Nah itu bisa dilakukan. Selain itu mungkin kalau untuk Kota Manokwari terkhusus untuk komoditi kepiting belum, kayaknya potensinya tidak cocok ya. Tapi untuk di kabupaten lain, untuk di Papua, di provinsi Papua itu ada dua yang kami lihat, itu ada Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni. Itu komoditi yang bisa dikembangkan di dua kabupaten itu adalah komoditi kepiting bakau ya. Nah, kemudian kalau untuk yang di Mansel itu bisa dikembangkan budidaya kepiting yang diintegrasikan dengan sistem pengelolaan pariwisata hutan mangrove, nah, seperti itu. Jadi saya kira untuk yang di Kota Manokwari untuk budidayanya masih budidaya tawar. Kalau untuk budidaya yang laut bisa mbak, bisa, cuma kita mungkin harus mencari spot-spot yang lokasi untuk budidaya, pengembangan budidaya keramba jaring apung untuk ikan-ikan seperti ikan-ikan apa ini, ikan kerapu ya, ikan kerapu, ikan merah, ikan kerapu tikus yang cocok untuk, jadi masih butuh survei lokasi yang tepat ya, saya kira.
0: Selanjutnya ikan air tawar ini mengembangkan kepiting bakau berpeluang dilakukan di Manokwari Selatan dan juga Teluk Bintuni, termasuk diintegrasikan dengan wisata hutan mangrove. Atau sementara itu budidaya ini laut seperti ikan kerapu dan juga kerapu tikus masih membutuhkan surface untuk menentukan lokasi keramba jaring apung yang sesuai. Lupi ini berharap perkembangan akuakultur ini dapat mempertimbangkan kebutuhan pasar, kondisi wilayah ini serta teknologi ini yang tepat agar memberi manfaat ke ekonomi bagi masyarakat. Peredaran narkotika kini semakin sulit dikenali karena bentuk dan juga kandungannya dapat disambarkan menyerupai produk sehari-hari. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Penjuruan narkoba Ahli Muda BNNP ini Papua Barat, Sri Sutanti, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perkembangan modus peredaran narkotika yang tidak lagi hanya menggunakan bentuk yang mudah dikenali secara kasat mata. Laporan bersama Rizka.
2: Iya, karena kan bandar itu selalu mengupdate kandungannya. Kalau dulu kan kita taunya mungkin masih berbentuk pohon ganja. Kalau sekarang update-nya sudah ternyata biji ganja yang diekstrak dalam bentuk cair, artinya akan tidak terdeteksi. Mungkin kalau dia masuk dalam bentuk daun ganja, kita akan langsung tahu, oh ini daun ganja. Tapi dia masuk dalam bentuk cairan yang harus kita uji dulu. Secara kita kasat mata, kita nggak bisa lihat itu ada kandungan ganja. Nah, artinya bandar sudah mulai pintar nih. Jadi, bandar mulai menyamarkan bentuk asli, dia hanya bermain di kandungannya. Nah, itu kan makanya kenapa lebih susah dideteksi, karena sesuatu yang belum diuji dulu, belum ditahu. Contoh nih, kalau dulu sabu, secara kasat mata udah bisa lihat kan, kita jelaskan bahwa ciri-ciri sabu seperti ini, bening, berbentuk butiran, nah, serbuk itu dijual dalam masa kecil. Nah sekarang model mereka sudah bukan begitu, mereka sudah mulai kamuflase bahwa kandungan sabu masuk dalam bentuk zat yang harus diuji dulu, baru ditahu. Padahal kan kalau diuji dulu kan setiap masyarakat belum tentu punya kemampuan untuk menguji, ya kan, harus ada pihak tertentu yang bisa menguji. Jadi sekarang bandar lebih bermain ke sesuatu yang tanpa orang bisa mendeteksi, dia harus bisa pakai dulu, ya kan. Nah, contoh kan vape nih, dan vape tadi orang nggak akan tahu kalau cairan itu berisi narkotika. Oh, orang harus uji dulu, tapi kan semua orang tidak punya kemampuan untuk menguji dulu. Nah, bandar lebih bermain di itu. Jadi sekarang lebih hati-hati lagi ketika sudah ada efeknya, jangan diteruskan. Atau di seperti yang tadi saya edarkan bahwa kita cari bantuan untuk bahwa pastikan apa yang masuk ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang aman dari bahaya narkotika.
0: Ia meningkatkan juga masyarakat khususnya menggunakan vape agar lebih cermat terhadap produk isi ulang yang digunakan apabila muncul efek yang tidak biasa. Setelah pemakaian ini, masyarakat diminta menghentikan penggunaan dan juga melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut. Harga cabai di Manokwari tembus Rp140.000 per kilogram. Laporan bersama Latimi.
3: Terus yang orang jual 130 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong.
4: Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada pola penjualan pedagang, termasuk penjual sayur keliling yang membatasi penjualan cabai secara eceran kepada konsumen. Penjual sayur keliling di Manokwari, Darsono, mengatakan kenaikan harga cabai membuat dirinya harus mengurangi jumlah cabai yang dibawa saat berjualan. Dikatakan saat ini harga cabai per 1 kilo di pasar Rp140.000. Ada pula yang jual Rp130.000 per kilo tergantung harga pengambilan dari petani cabai. Menurutnya, dengan kondisi harga cabai demikian, maka pembatasan penjualan dilakukan karena harga modal dari pemasok meningkat. Sementara sebagian besar konsumen membeli cabai dalam jumlah kecil. Dengan terbatasnya pasokan cabai, maka cabai yang dibawa berjualan keliling dijual eceran yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus plastik.
5: Rica, iya. Berapa satu kilo, Mas?
6: 140.
5: 140 sekarang?
6: Iya. Kadang lebih, 2 hari. Rp5.000
5: ya. Satu hari biasa Mas beli berapa kilo untuk dijual?
6: 1 kilo. Kadang 1,5. Cuman itu aja.
4: Kondisi serupa dirasakan pedagang sayur dan bumbu di pasar. Rahayu, pedagang di Pasar Sanggeh, mengatakan harga cabai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang membeli dari langganannya dengan ukuran 1 kilo saja. Jika habis baru dibeli lagi. Dikatakan untuk harga cabai saat ini baik di Pasar Sanggeh maupun Pasar Wosi sama, ada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilonya.
3: Yang jelas hari ini tadi pengoporan itu Rp120. Terus yang orang jual Rp130.000. Itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong. Kalau rica keriting 100.
5: Ini rica kecil ya?
3: Kecil 130.
5: Sampai 140 ya?
3: Jadi itu berarti sampai 150, karena itu di penjual. Maksudnya di orang yang dari di SP, Ibu. Begitu. Ya itu, kalau kepepetnya ini paling saya beli 1 kilo 2 kilo aja Bu, cuma saya eter 10.000, bisa langsung bungkus memang. Kalau tak taruh di tampah, misalnya beli 5 kilo terus orang nanti beli, saya angkat-angkat tidak untung saya.
4: Ia menyebut kenaikan harga cabai tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat menurun, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas jual beli kebutuhan dapur karena konsumen harus menyesuaikan pengeluaran. Sebelumnya, harga cabai di Manokwari juga tercatat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan. RRI pada Juni 2026 melaporkan harga cabai rawit di Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi naik dari kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram menjadi sekitar Rp110.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar sehingga harga dapat turun dan masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa pembatasan batasan penjualan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian sepekan Sinar Pagi bersama saya Prima Nita Sari.
7: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah.